menjelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya. Kita jumpai di sore ini ya, seperti biasa di edisi siar kita pada hari ini. Sudah masuk hari ke-6 ya, Sobat Bahana, di bulan Agustus 2026. Ya, apa kabar buat Sobat Bahana semuanya? Semoga semuanya baik-baik ya, dan semuanya bisa aman dan terkendali ya dalam menghadapi situasi dan kondisi dari perjalanan hidup kita tentunya ya. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Ada Sandra kembali di sini yang nemenin Sobat Bahana ya, seperti biasa dari sore, dari jam 15 sampai jam 18 nanti. Dan untuk Lisa Riko, udah selang beberapa menit lagi tentunya ya, Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat semuanya, Sobat Bahana. Kita lanjut ya dengan informasi dan juga nanti ada lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana di sore ini. Dan untuk buat salat asar kita pada hari ini, seperti biasa Sobat Bahana, jam 15 lewat 49 menit ya. Untuk warga Padang Panjang, Batik Pusubul Koto dan sekitarnya, untuk maghrib pada jam 18 lewat 31 menit ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM.

dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan.

0: lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di Toko Mas Cantik, Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.
2: 100,2 bahan ya.
3: Ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
4: Cerita tentang emas dalam
5: bukan mas-mas ini maksudnya.
4: Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
6: Bank Syariah Indonesia.
7: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor Cabang Pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.
8: Hey, tetap dengerin Bane FM ya.
9: Tetap dengerin Bane FM ya.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Tugas? Udah. Badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah? Udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
2: ada yang kurang.
3: What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
4: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.

Dan petir ya, angin kencang lokal di sebagian wilayah Riau. Dan untuk Sumatera, kondisi umum berawan tebal berpotensi hujan ringan hingga lebat di beberapa titik kabupaten kota. Suhu udara 24 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius, kelembaban 52 sampai 94 derajat Celcius. Oke. Nah, untuk peringatan dini waspadai potensi hujan lokal berintensitas sedang hingga lebat yang disertai petir pada sore hari hingga malam hari ya. Nah, jika kita memerlukan informasi cuaca kecamatan dan kabupaten tertentu di satu wilayah provinsi, silakan sebutkan buat sobat mana bisa dicari langsung ya melalui gadget masing-masing atau lagi males scroll-scroll gadgetnya. Ya, bisa dengerin terus radio kita. Ya, kita update terus ya setiap hari tentunya ya. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain. Tentunya masih di Sosial OB. Buat sobat Bana yang beransur-ansur untuk pulang ya dari aktivitasnya di sore ini. Baik itu di kantor, di ladang, di sawah, yang lagi di jalan ya. Terus juga yang lagi di pasar juga. Selamat sore buat semuanya. Atau yang akan memulai aktivitasnya di sore ini karena ada shift malam dan juga memang ada kegiatan bertransaksi berjualan di sore hari tentunya sobat bahana ya. Buat sobat bahana kita yang ada di pasar kuliner. Ya, selamat sore ini buat Icin ya, buat buat buat Ramu Kitinggi juga selamat sore. Iya, buat besti-besti kita ya. Buat TL juga selamat sore. Buat bundo kita yang ada di Bintungan sana ya, di Kota Tua Penyelayan ya, selamat sore. Selamat sore juga buat Uncu, Uncu Penyelayan, selamat sore. Iya hadir. Oke. Ya Icin. Ya buat ya teman-teman yang ada di Bank BSI Kota Padang Panjang ya, terus juga toko buku Rahmi, Zia Presika juga, buat di toko sensus penduduk kantor BPS ya yang ada di Sleng bawah sana. Selamat sore juga buat yang ada di toko Mas Cantik dan toko Mas Ilham ya sobat bahana ya. Apa kabar juga nih buat yang ada di toko Evandri, Nieva bersama Daan, karyawan dan juga para pelanggan ya. Terus juga yang ada di toko MT untuk seluruh cabang, untuk pimpinan, karyawan dan juga para pelanggan dimanapun berada. Ya, semoga baik-baik saja di sore ini dan lancar untuk semuanya ya, sobat bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahan FM. Ya, nanti kita akan hadir lagi ya, sobat bahana ya. Tentunya masih di Sosial OB. Oke, ya. Kita punya ada Drive featuring Rini, DJ Devina, tak ada yang salah ya. Ya, selalu ada yang benar dan pasti ada juga yang salah tentunya. Yang ngerasa salah, ya akui kesalahanmu dan minta maaflah kepada orang yang kamu bikin kesalahan tentunya ya. Oke, selamat sore buat semuanya.

0: udah di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh crispy kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya crispy kenjia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu crispy kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
0: Resikin dia,
1: gadang, murah, ramah dana.
2: Hey, tetap dengerin Bareng FM ya.
3: Tetap dengerin Bareng FM ya.

100.2 Bani FM jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Berdaulat, adil, dan makmur ya. Ya, masih di Sosial Omi kita di sore ini Sobat Bahana. Ditemani gerimis nuansa lumayan lebat lah ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Hidup untukmu, mati tanpamu. Dari Noah, udah nganterin kita dari jam 17.37 menit di studio kita di sore ini ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan ini buat Sobat Bahana info cuaca kita, info lalu lintas ya. Cuaca terus nih, udah hujan nih Kak Sandra. Nah, untuk Kota Padang ya, untuk Sumatera Barat di Kota Padang, Kota Padang menerapkan rekayasa lalu lintas penutupan jalur sore ini mulai pukul 16 sisi barat Jalan Samudra, simpang Hotel My All ya. Dan penutupan akses jembatan Cipago untuk menyambut hari jadi kota. Bungus Telukabung, arus lalu lintas Jalan Bukit Putus batas Kota Padang kilometer 18 plus 400 dialihkan ke jembatan lama karena jembatan Belem mengalami pergeseran miring, kondisi terpantau padat merayap ya. Jalur bypass jalan utama dampak banjir besar awal pekan lalu 3 Agustus sudah surut total, namun pengendara diminta tetap waspada terhadap potensi genangan air ya. Baru hujan sore ini. Nah, Pasaman untuk jalan lintas tetap berhati-hati, tanjakan lurah berangin bonjol pasca insiden kecelakaan beruntun beberapa hari lalu. Jalur sudah normal namun rawan juga akan suasana hujan ya Sobat Bahana, cuaca hujan ya. Untuk Riau, jalur lintas rumah Riau, perbatasan Riau Sumbar, jalur lintas utama Sumbar Riau, wilayah Kampar terpantau ramai kendaraan logistik pribadi ya. Titik perbaikan jalan harap antisipasi sistem buka tutup arus di beberapa titik perbaikan jalan pengaspalan di perbatasan yang berpotensi memicu antrian kendaraan pada sore hari hingga malam hari. Nah, untuk Sumatera Utara, Kota Medan kemacetan sore hari terjadi pada jam sibuk kerja Jalan Maluku 1 ya, simpang Jalan Ahan Nasution hingga Jalan Pintu 4 Air di perguruan Al-Azhar menuju arah Medan ya. Lintas barat Tapanuli Sibolga, arus lintas ruas Sibolga Barus STA 12 plus 850 lintas Tapanuli Selatan sudah aman dan lancar setelah pembersihan material longsor akibat oleh tim BPPJN Sumut ya. Perlintasan sebidang KAI Sumut melakukan penerbitan dan penutupan permanen beberapa perlintasan air. Pengendara diminta ekstra disiplin saat melintasi rel kereta api. Nah, di lantas Polda masing-masing wilayah mengimbau pengendara untuk menjaga jarak aman karena sebagian wilayah mulai diguyur hujan lokal pada sore menjelang malam hari ya. Itu dia informasi untuk info lalu lintas kita di hari ini ya Sobat Bahana ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan info ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini ya. Dan jangan lewatkan nanti juga ada Voice of Islam pada jam 18 sampai jelang maghrib ya Sobat Bahana ya. Ya, tetap saja di sini di 100.2 Bahana FM bersama kami tentunya di 100.2 Bahana FM.

0: De, rami lo gang baru eh. Apo kakadena ni bawa sajo bali eh? Sekalian ke pasta?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Imanya tuh. Uni di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Bua, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد صدركم مسلمين والمسلمات أعزنا الله وإياكم. Pada kesempatan yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan bersama-sama mengkaji tentang perintah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Ikhwati a'azzanallahu wa iyyakum. Dalam dua kalimat syahadat yang diikrarkan oleh seorang muslim mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna pengikraran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah azza wajal adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam memahami agama Islam maupun mengamalkan agama Islam. Yang jelas bahwa inti di antara makna ikrar syahadat yang diucapkan oleh seorang muslim adalah pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sering disebut dengan istilah al-ittiba, pengikutan. Sehingga ikhwati azanallahu ayyakum, menjaga sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara makna daripada ikrar syahadat seorang muslim. Semakin tinggi

keimanan syahadat seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat pengikutannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, banyak sekali ayat-ayat dan Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perintah dan juga keutamaan menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian maka terimalah, dan apa saja yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan, "Mahma amarakum bihi faf'alu wa mahma nahakum anhu fajtanibuhu fa innahu innama ya'muru bi khairin wa innama yanha 'an syarrin." Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian maka kerjakanlah perintah itu. Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk kalian, maka tinggalkanlah larangan itu. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang baik. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu melainkan yang dilarangnya itu adalah sebuah keburukan. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan di dalam kitab tafsirnya Taisirul Karim Rahman bahwa ayat yang mulia ini mencakup seluruh prinsip-prinsip dasar agama Islam dan juga cabang-cabangnya. Mencakup masalah batin maupun masalah lahir. Karenanya, apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka telah diwajibkan atas seorang hamba untuk menerima perintah tersebut dan melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dihalalkan menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lanjut beliau rahimahullah bahwa apa saja yang ditetapkan hukumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti penetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwati azanallahu wa iyyakum, di dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menekankan kepada kita semua, kepada umat manusia, lebih khusus lagi kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangannya. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah oleh kalian. Dan apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Ini penekanan dari Rasulullah SAW dan juga muatkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Bahkan lebih dari itu, Rasulullah SAW pun mewasiatkan kepada kita untuk berpegang teguh terhadap perintah-perintah Rasulullah, untuk berpegang teguh

terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, dan hadis ini derajatnya hadis hasan sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bi sunnati." Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap sunnahku. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati." Ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua agar kita berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah itu merupakan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati azanallahu ayyakum, berikutnya bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik wahyu secara lafaz dan maknanya yaitu Al-Qur'an, maupun wahyu secara makna walaupun lafadznya dari susunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an maupun As-Sunnah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Al-Qur'an dan As-Sunnah sama-sama wahyu, maka pengikutan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama hal pentingnya dengan pengikutan kepada kitab Allah azza wajalla. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau mau mengikuti Al-Qur'an, ya sunnahnya diambil. Kalau mengikuti As-Sunnah, ya Al-Qur'annya juga diambil. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat yang ketiga sampai keempat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang terucap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah dari hawa nafsunya. Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, beliau mengatakan, wa fiha aidan dalalatun ala anna sunnah kal wahyil munazzal fil amal. Jadi menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat yang ketiga sampai keempat ini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kedudukannya sama seperti Al-Qur'an di dalam pengamalan. Jadi tidak ada diskriminasi pengamalan. Kalau mau mengambil Al-Qur'an, amalkan sunnah. Kalau mau mengamalkan As-Sunnah, pegang itu Al-Qur'an. Sehingga dari sini dapatlah kita pahami penyimpangan yang dilakukan atau yang diyakini oleh paham Al-Qur'aniyun yang hanya mengacu kepada Al-Qur'an saja, tidak berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pun menegaskan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau mengatakan, "Wa dalla hadza 'ala anna as-sunnata wahyun min Allah li rasulih sallallahu alaihi wasallam." Ayat ini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasul itu merupakan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pun dan sejalin dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu al-kitab yaitu Al-Qur'an dan al-hikmah yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwati azanallahu wa iyyakum, di dalam ayat yang lain pun ditegaskan bahwa pengikutan kepada Rasulullah itu pada hakikatnya adalah

pengikutan kepada Allah. Jadi kalau kita menaati Rasulullah, berarti itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang menaati Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti menjaga wahyu Allah. Mengamalkan sunnah Rasul berarti mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ikhwati azanallahu wa iyyakum, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya adalah bukti real kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar bukti real kecintaan seorang hamba kepada Allah. Tatkala seorang hamba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami dan mengamalkan Islam, dia akan meraih kecintaan Allah. Dia akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah lagi dia pun akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Imam Hasan Al-Basri dan juga ulama salaf yang lainnya rahimahumullah mengatakan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullah bihadhil ayah. Ada sekelompok orang yang mengklaim bahwasanya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka klaim kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala diuji dengan ayat yang mulia ini. Jadi kalau seorang hamba mengakui dia mencintai Allah, maka barometernya sampai di mana pengikutan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya buktinya banyak ia melakukan amalan ritual-ritual ibadah yang menyelisihi Rasulullah, maka berarti kecintaannya itu palsu. Kecintaannya itu hanya pepesan kosong, hanya isapan jempol, hanya klaim belaka. Karena untuk mengukur rasa cinta seseorang kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diukur dari sejauh mana dia beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama yang lainnya mengatakan berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa ayat yang mulia ini sebagai hakim, sebagai pemutus bagi orang yang mengaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang mengaku-ngaku dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam memahami dan mengamalkan Islam tidak sesuai dengan manhaj Rasulullah, maka pengakuan itu hanyalah pepesan kosong, hanyalah isapan jempol, rasa cinta yang dusta, pengakuan yang dusta. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini sebagai hakim, pemutus untuk mengukur kejujuran rasa cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukti kecintaan kita kepada Allah. Bahkan dengan menjaga sunnah Rasul, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ikhwati azanallahu wa iyyakum,

Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukti bagi seseorang yang jujur imannya ingin bertemu dengan Allah, jujur imannya tentang kedatangan hari kiamat. Kalau seseorang jujur imannya ingin bertemu dengan Allah, maka dia akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kalau seseorang jujur imannya tentang hari kiamat, maka dia akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Berkaitan dengan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat. Jadi kalau seseorang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mengimani tentang kedatangan hari kiamat, maka dia akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam mengarungi bahtera kehidupannya. Berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa hadhihi al-ayatul karimatu aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah adalah pondasi yang sangat agung di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkataannya, perbuatannya maupun seluruh segi kehidupannya. Sehingga banyak para ulama menjadikan ayat yang mulia ini sebagai dalil argumentasi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber hukum kedua di dalam Islam. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu merupakan sunnah Rasul yang harus diikuti. Begitu pula mengamalkan apa saja yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun merupakan mengikuti sunnah Rasul. Apa misalnya tatkala Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Berarti tata cara pengamalan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sunnah Rasul yang harus diikuti oleh umatnya. Begitu juga seluruh segi kehidupannya, ketetapannya, akhlaknya dan lain sebagainya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan bahwa Rasulullah merupakan teladan. Teladan. Dan dia adalah hamba yang paling bertakwa secara mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling bertakwa. Tidak ada yang melebihi ketakwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani menjelaskan bahwa ayat atau firman Allah subhanahu wa ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah ini memang kalau dilihat asbabun nuzulnya memiliki asbabun nuzul secara khusus. Hanya saja kata beliau, wa hadhihi al-ayah wa in kana sababuha khasan fahiya amatun fi kulli syai'in. Walaupun ayat ini memiliki sebab secara khusus, tetapi ini berlaku secara umum dalam segala hal. Dengan demikian, ikhwati azanallahu wa iyyakum, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya, perbuatannya dan seluruh kehidupannya akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan akan memuluskan jalannya seseorang dalam perjumpaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ikhwati azanallahu wa iyyakum,

0: Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara tegas bahwa mengembalikan segala permasalahan kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti keimanan seorang hamba. Mengembalikan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti keimanan seorang hamba. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi, masalah apa saja ini harus mengacu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadikan pandangan tokoh tertentu, budaya tertentu, adat istiadat tertentu, atau bahkan undang-undang peninggalan nenek moyang dan lain sebagainya sebagai rujukan di dalam problematika kehidupan seorang manusia. Bahkan di dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tepatnya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanazzaltum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah." Jika kalian berselisih pendapat tentang segala sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman. Di dalam ayat ini dan juga ayat yang sebelumnya yang saya sampaikan menunjukkan bahwa mengembalikan permasalahan hukum kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masalah iman. Masalah bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tatkala seseorang berpaling, tatkala seseorang mendustakan, berarti ada kesalahan besar di dalam keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan ayat yang mulia ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Wa hadza amrun minallahi 'azza wa jal bi anna kulla syai'in tanazza'a an-nasu fihi min usuluddin wa furu'ihi an yuradda at-tanazzu'a fi dzalika ila al-kitab was sunnah." Jadi ini merupakan perintah. Jadi ayat ini fa in tanazza'tum merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia tatkala mereka berselisih pendapat untuk mengembalikan perselisihan itu kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan kembali ke perasaan, bukan kembali kepada budaya, apalagi hawa nafsu dan lain sebagainya, melainkan kepada hukum Allah dan Rasulnya, karena ini merupakan bukti keimanan. Di dalam ayat yang lain, tepatnya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-63, ini ayat ini merupakan ayat ancaman yang sangat-sangat dahsyat bagi mereka yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, bagi mereka yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut akan ditimpa cobaan dan ditimpa azab yang sangat pedih. Jadi ayat ini merupakan ancaman bagi orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM.

0: Galang, Subang. Deh, picayalah dia. Amuah lama dia tegak di situ, Mak.
1: Yo, Subanan, yo, Tuan.
0: Iyo, dia, sayang.
1: Laki lawan, ke situ lah kini, ya. Capek lah. Dimana sampai, yo, Tuan. Tunjuk alambo, cie.
0: Sabarlah dulu dia. Tukagelah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now. 1001.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Wan, kayo lamang papay.
1: Inda, alah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Anan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan ajo.
1: Tantu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon saya langsung di. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, minta lagu jeda.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio bahan FM Padang Panjang.

0: Di sana pandangan jelang HUT RI ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Yalah, selamat malam di sana pandangan. Hai, di malam nangkulah diawali ya. Dek si buset ya. Aduh, Dewi ya. Yalah, selamat malam atas nama Dewi di malam nangko. Mudah-mudahan sehat walafiat ya Wia. Salam taraga dari kami di studio. Dan di belakang di sana Lahadon yang membuka pintu kita di malam nangko ya. Kita sapo lah dulu nak ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, marah palam gak ya?
1: Malam-malam tak salih.
0: Iyo, ba'a kabage kidiko. Lai sehat-sehat saja. Alhamdulillah, sehat gae. Ayolah.
1: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Hujan hari di apa gini ko? Di tempat gae. Si mama. Tapi yang lunjul lah ya.
1: Kirim lah kemari.
0: Lain mah kirim mah, tapi nak sampainya dah. Macam tu. Alam.

0: Enggak
1: Wah,
0: masak sayuran.
1: iya, salah
0: Ini
1: alamat
0: enggak
1: yang
0: masak
1: gini.
0: sayuran. Jadi masih ibu-ibu juga situ anak kakaknya kan lewat situ.
1: Iya.
0: Hari dari Padang Panjang dingin kedinginan. Lah siang hari dingin juga baru ke
1: Iya,
0: Bandar.
1: malah sampai
0: Nanti
1: malam
0: ibu.
1: mau badinginnya baru nak.
0: Ayo lah ibu di daerah Kacang di Simawang mesti limbah lah tiba-tiba hujan dengan
1: Iya,
0: bahas
1: iya,
0: macam
1: iya,
0: tumbe.
1: iya.
0: Tak ada yang tumbe
1: Bas,
0: lubangnya
1: iya,
0: dia
1: bambek ke
0: sama
1: sinan.
0: ibu.
1: Dak
0: Sama
1: iya
0: ibu
1: danau
0: dia tak.
1: banyak ke.
0: Air danau itu kan awal kan 1 kilo lebih kurang ke bawah.
1: Iya.
0: Nah, itu lah. Awak maru hujan dari langit.
1: Iya,
0: Itu
1: iya,
0: anjir.
1: iya.
0: Eh, dulu. Apa kanda
1: Aduh.
0: lagu lo cek ke seleha ada
1: Jadi,
0: marakan lah masam
1: iya,
0: di kalah
1: di
0: panjang
1: malam
0: kan dingin
1: nangko.
0: dingin esok berpalam lah
1: Iya,
0: boleh
1: pilihan nama
0: kalau
1: ninya ge.
0: pilih milih
1: Pilihan nama
0: aduh
1: ninya.
0: enggak pilih
1: Allah.
0: pilih lah kemarin
1: Iya, jadi ge.
0: Ketimbah aja batam saya
1: Iya.
0: lala warari yula dunta gak mulai hari indah jenisnya.
1: Oh, iya.
0: Di kadang orang menyebut kebanjiran,
1: Banjiran,
0: habis
1: iya.
0: panjang, habis kurang panjang, orang menyebut
1: Hujan,
0: kedinginan,
1: iya.
0: habis kariaman pun di 20. Di daerah Kacang, entah halar nak kata jadi.
1: Iya. Mudah-mudahan tak apa-apa lah.
0: Iyalah,
1: Mudah-mudahan
0: kan.
1: berganti, nak enak. Enak.
0: Ya Tuhan kan bahkan membuat sekadar hati.
1: Iya.
0: Tak lo bisa awak mamuan. Bersyukuri salah satu
1: Iya, kak.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah masih sehat wak tentu nak.
0: Lagu Rayola nak kau di pabih kesehatan.
1: Rayola, nak sedih sedih.
0: Kau je jalan dekat boleh aje. Rayola nak kau di lagu tu.
1: Rayola nampak dia.
0: Salam salam lagu tu kat boleh aje.
1: Jadi,
0: eh. Pertama untuk kat boleh aje.
1: Iyo.
0: Allah subhanahu wa taala yang kabrah pastinya.
1: Iyo, terima kasih.
0: Aku yang dikisah-kisahkan dijauhkan dari segala bahaya hendaknya.
1: Iyo.
0: Nah, sesudah itu Azizah untuk keluarga kecilnya mudah-mudahan sehat selalu dimudahkan rezekinya ndaknya para pemagaul pangkal seleh
1: iya
0: bahwa wan kakak bapa wan jek wan jai
1: iya
0: wan pa wan pg nya putri bago anisa bunda dahia
1: iya
0: di palala
1: iya
0: di barica di busur ika tanjuang di batu tua El memariri rejualam buat mikir mikir naganya putra lima kacangnya
1: iya
0: batu limbah dari kabin namo dari kabin jalan pokoknya tapi salam sehat
1: jadi
0: dari gaya uban
1: jadi gaya
0: itu aja mumir sukumbang
1: iya
0: putri tanjung lo
1: iya iya
0: Bu Marni yo Pak Yulnya kita di situ tujuan kita lo di Manggung
1: iya iya
0: wan kita yo Oninya
1: iya
0: udah daus di batu sangka pokoknya lain nama monitor udah bahan edi bahana kini ko
1: iya
0: salam sehat dari Jae
1: jadi
0: salam spesial untuk Pak Seleha sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu
1: iya jadi
0: tercapai apa yang dibutuhkan yang tak
1: iya
0: iyalah Pak Seleha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Kanca bana.
1: Ya desa nak pandang ya. Dari Ge Uban desa nak pandang ya. Iyalah. Kita terima penelpon selanjutnya di sana. Masih di Marapalam kita tentunya di malam nangko. Mana nyoba bunyi tapi nanda tadi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marapalam selamat malam. Lagu Minang malam-malam Saleha.
1: Iyo, Uni, Mbak Aka Uni kok. Hujan dari bawah.
2: Oh, alhamdulillah kabar baik. Hari ini baru saliha.
1: Heeh.

0: Rinnai baru. Rinnai. Lo makan nih kok.
1: Oh, menunggu sehari.
0: Iya, menunggu. Menunggu pulang. Menunggu pai. Menunggu pulang. Alah, ya santalai OTW nih. Rinnai.
1: Sehat aku.
0: Iya, iya, tapi menunggu nih lah. Makasih kau ya kau. Jadi juga, iya lah. Sama-sama menunggu lah. Apa judul lagu gini kau di mana palam?
1: Menunggu jadi.
0: Menunggu je lah ya. Iya tu, menunggu janji.
1: Ada nama DJ ni, apa DJ ada Sreha?
0: Lai rasanya lai kok menunggu janji pas benar kau ni sabuk yang mencogok ya. Iyalah. Salam lah. Tahu benarnya nak ke din nak ke dinaian. Iyalah salam lah dulu.
1: Salam pertama untuk Tuhan sering waktu game menunggu dan siap terus kerja. Siap kat pintu saya.
0: Buka pintu siapa tadi? Gek Uban.
1: Oh, sangkul lah banyak yang datang tadi. Oh, Gai Uban nama kaku ya?
0: Iya.
1: Salam untuk Gai Uban. Sudah tu untuk Elok di Selungkang.
0: Iya.
1: Untuk Wan Jai. Untuk Azizah.
0: Iya.
1: Untuk Putri Sago, untuk Putra Silva.
0: Iya.
1: Sudah tu untuk Israel ya. Untuk TL, untuk Omar Riri.
0: Iya.
1: Untuk Ayah Nadia.
0: Untuk
1: Ayah Ica.
0: Iya.
1: Ya lah ya. Oh, untuk Pak Dil.
0: Iya.
1: Untuk Wan Jack.
0: Iya.
1: Pokoknya ayah menangan suara berdua. Sampai salam sebentar ya. Spesial untuk saya.
0: Iya jadi ni. Iyalah.
1: Iyalah terbang sebanyak saya.
0: Iya. Leman cucu wak ko.
1: Alhamdulillah. Ini Leman.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Kenzo, jangan banyak ulas. Saulah selayo. Sehat-sehat capek gadang. Iya. Di mana ko di atas lah di rumah bawah.
1: Alah, dia teh berhenti ibu baru.
0: Jadilah. Salam untuk ibu, Bu Des. Si Kenzo, mua-mua-muanya. Mua-mua-muanya, meong-meong.
1: Kenzo, kamu ngecek itu.
0: Iya, Pak Haji itu. Salam sayang. Dari...
1: Ibu sampai yang saya kasih Kenzo dari Oma.
0: Dari Oma. Iya, Oma. Baru lanjut anak cucu Oma itu.
1: Dari Oma kalian.
0: Iya. Jadi. Yalah, makasih lah bagaimana bangun nih. Tunggu lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben FM.
1: Siap mana?
0: Desa nak pandang. Dari Ulu Cipto ya di Selayang Bawah ya di sana ya. Menunggu janji judulnya ya. Untuk Gai Uban awak agi hari ini pun jadi ya Gai ya. Sama menunggu hujan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anissa.
2: Nisa Leha,
0: kemana
2: Nisa Leha tadi malam
0: Nisa Leha? Kemana nih? Wah tadi malam lah iya hadir nak. Petang malam. Petang malam.
2: Untuk apa berita ayo nih?
0: Iya ada tamu.
2: Ada tamu.
0: Iya.
2: Pasti lah Nisa tunggu sampai jam 9 nanti aku siaran lagi.
0: Iya lagu sebetulnya.
2: Iya lagu sebetulnya.
0: Iya. Alhamdulillah Nisa Mbak Alay sehat.
2: Selalu sehat, selalu ya, selalu romantis.
0: Amin. Alhamdulillah.
2: Aman Nisa Leha.
0: Alhamdulillah aman.
2: Mantap.
0: Ayolah, apa lagu kini ke?
2: Lagunya. Stop. Basabah menahan rindu dari Endah Putra.
0: Basabah menahan rindu. masih rindu lah dengke lah.

0: ada. Kalau rindunya pasti main kemari.
1: Lain lewat situ tapi ini saya lihat ada nampak sih nando.
0: Alah, ya samo lo jeda alma ya lewat saja saleha. Iyalah tu, makasih. Kalau orang tania itu ya singgah lah kemari. Walaupun bertatap muka saja, apa tu ge? Indak rotan.
1: Boleh. Kalau untuk ni
0: saleha,
1: boleh tak?
0: Jom hotel lah.
1: Hati diminta, jantung diperintah.
0: Indak percaya, gecek burung beo.
1: Indak percaya dah.
0: Indak, ambu tu perlu bukti, indak janji-janji.
1: Ambil pisau celiklah hati.
0: Indak percaya ada. Indak
1: percaya.
0: Indak. Nak cayo wak do, nak cayo.
1: Yolah.
0: Ayolah.
1: Atau dia buat pakai bakso. Tak boleh percaya ni
0: Saleha. Belum buat pakai bakso. Tu siapa mantang kemari?
1: Awak suruhan dari sikap.
0: Ayolah. Itu anak ketek pandai lo janji mana itu. Ayah cucu buat bet tu cucu ni kat Pelala tu pandainya buat itu. Iya kan ni kat Pelala. Ande, mana apalagi Putri Sago dan di sungai yang cari tu, ya mana lah. Jadilah, ni bawa janji salah kami gini.
1: Menunggu janji saya dulu di sana.
0: Jadi, mudah-mudahan di tahun ketumbah kita bersobok ya. Alamak. Yalah.
1: Apa? Ada lagu ni Saleha?
0: Salam lah dulu. Lain
1: kalau lain. Kalau ada lagu ni Saleha, ya lah nyanyi kau ni.
0: Jadi, dicarian yang paling rancak biku.
1: Jadi. Salam tadi Saleha.
0: Iya, makasih banyak.
1: Emot selalu, cantik selalu.
0: Amin. Doa semua untuk adik wak sama yang beb.
1: Iya, taruh yang taknya one on one.
0: Iya.
1: Apa tu sanggup?
0: Iya.
1: Untuk Mak Ambo.
0: Iya.
1: Sementara aku ada gaya uban atau gaya uban ini kok?
0: Gaya uban.
1: Oh, gaya uban.
0: Iya.
1: Salam untuk gaya uban, untuk Mak Hitam.
0: Untuk Syalai.
1: Aduh, yo yang mau hitar ni Saleha, kini ni Saleha dari Malalo.
0: Iya, siap tu.
1: Taruh yang taknya. Ya.
0: Malalo.
1: Sada-sada
0: ini jadi. Salam untuk orang Malalo. Biasa kami acok kasinan tu mah orang Malalo.
1: Mangan Saleha situ cari kamilis.
0: Enda, pergi makan miso di apa kau setelah.
1: Iya.
0: Dan ni kami aja. Kami boleh cakap kan itu.
1: Di mana Saleha makan miso tu?
0: Setelah apa mah di setelah PLTA nak? Aduh miso.
1: Setelah PLTA. Kau lah dari mana panjang makan bakso itu.
0: Tu ana dicarinya tu.
1: Itu makan bakso atau dari waktu tu.
0: Dua-duanya lah.
1: Dua-duanya.
0: Jadi. Ya lah.
1: Yo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ban FM. Nisa Lehakame,
0: mana? Nih, makasih banyak. Aduh saya. Ayang beb. Ini sana penangah masih diterima di belakang Anissa. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kedir sampai. Putra Tebet.
2: Iya, Saleha.
0: Mbak Aka, Mbak Putra Tebet ko?
2: Kalau ada gini-gini, Saleha.
0: Iya. Lai sama Wak Mai Selangi, Wak Putra.
2: Lai
0: Selangi. Yang tak apa-apa dingin-dingin tu, gak uban tadi, nak? Aman-aman saja, ya.
2: Panih, ya?
0: Iya. Malapal lah, Mak Lai?
2: Malapal lah, Saleha.
0: Iya, malapal lah. Apa lagu gini ko?
2: Dari Ipang Mas Leah.
0: Jadi apa lagunya?
2: Bapak kau lagi bayar siapa? Bayar.

0: bayang layu bapak tidur.
1: Ayah lai.
0: Bapak tidur.
1: Lai. Salam lah.
0: Salam ke saya.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Ibu Anissa, sampai ke dimana?
1: Anissa di Kacang.
0: Di Kacang, salam ke dia. Oke, Ubar.
1: Iya.
0: Untuk lagi salah.
1: Iya.
0: Wanjai.
1: Iya.
0: Maitam. Makmu. Nak rasa sayang.
1: Iya.
0: TL. Lima gaul.
1: Iya.
0: Tadi. Ada Munir. Ada buku kami selera.
1: Jadi.
0: Aku sih alien tak selera.
1: Jadi, iyalah. Terima kasih banyak, Putra Tebet.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben FM.
0: Rancak mana?
1: Iyalah, di sana pandangnya ya. Yalah, di belakangnya Putra Tebet di sana kita timu pelan-pelan selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Talia. Marapalam, tak lagu mina mana-mana.
1: Iyo, Mak Ambo.
2: Bagaimana ya, saya?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Lagu lah ya.
1: Jadi, marapalam. Minta lagu mina malam-malam.
2: Iya, marapalam, tak lagu mina malam-malam. Anak ajan dari Medin.
1: Apa?
2: Indah Ajan.
1: Indah Ajan?
2: Ya, dari Maipin.
1: Indah Ajan, Maipin. Sebentar. Indah Ajan.
2: Lagu lama.
1: Maipin, lai. Ayolah, salam-salam lah, Mak Mbo. Iya,
2: Salam tau gaya, aduh, Mama Gabulnya ya.
1: Iya.
2: Satu Allah saya dibungkui salamnya ya.
1: Jadi
2: kompak satu Allah ya. Jadi satu Allah satu Allah ya. Makasih banyak saya.
1: Iya. Jadi sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben FM.
2: Ya, Bana.
1: Ayolah, terima kasih banyak untuk Mak Embo ya. Like bergabung di malam nangko ya. Ayolah, di belakangnya Mak Embo di sana. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam, marapalam.
1: Minta lagu Minang malam-malam, Mak Itam.
3: Minta lagu Minang malam-malam, menelepon Saleha malam-malam.
1: Iya, menelepon Saleha malam-malam, Mak Itam, Mbak Aka banyak.
3: Marapalam malam-malam.
1: Minta lagu Minang malam-malam.
3: Iki malam telepon saya ha, malam-malam banyak.
1: Iya, iya.
3: Menunggu jadi sah malam tadi.
1: Iya.
3: Ayah, lah tu balik. Ada tamu penting lu balik tu.
1: Iya, balik nak. Istilah di lah anak main tam.
3: Jadi dia ya lah kutuk kali sewa nule kan.
1: Iya, tu bang ecek lu.
3: Ya mungkin kau tipu ada le mana. Dia tak main.
1: Iya.
3: Mambo tadi, balik kue mambo tu, saya.
1: Mak Ambo nah, lagu
3: iya,
1: Indah Ajan katanya.
3: Indah Ajan utai.
1: Indah Ajan. Indah Ajan tu ndak niyo nak.
3: Hah?
1: Indah niyo kan?
3: Iya ndak niyo. Indah Ajan tu kan niyo nak
1: betul ke pandang. Iya, iya.
3: Indah tu emak bawa jadi dek kan.
1: Iya, indah nah ya, tapi baru juga. Tapi kalau
3: di hari ini dah telok dia boleh dia dah.
1: Iya.
3: Ayalah. Ya, sama-sama rindu lah kalian.
1: Sama-sama rindu.
3: Baiklah, ini si Nisa di Kacang awak dah pergi di Sungai Tariak Payaman. Baiklah, kita hanya rindu tu lima kisah bok.
1: Tak terasa gua dah.
3: Ya, sebarang. Ya, betul tuan. Kalau orang pantir, betul tuan kan. Betul awak ada tuan lah.
1: Iya.
3: Ya, dia betul lah. Awak ada tuan lah. Kan, betul lah tuan.
1: Ya, awak balik lah cakap lah.
3: Ya.
1: Sama. Yang dari Sia dia mah hitam ko dari Ratu Sikumbang Ratu Sikumbang ko samo lagu iya samo rindu samo rindu
3: di Ratu Sikumbang dia asline tu dia ya
1: dari Vicky Koga jo Putri.

0: Litado, David,
1: Kaki ko gato lang wala.
0: Fiki ko ga sa la. Ah,
1: Yo la
0: ya,
1: va a
0: ya.
1: muerto con la pera en luto. Yo no me envío el amor telefónico a la época, le
0: Iya.
1: costaba de la llar, ¿verdad?
0: Iya, boleh lah ya. Iyalah.
1: Ah, ya la salam de la tu putra te ves, te salam salam de la tu muka te
0: Jadi,
1: salalu.
0: jadi,
1: Salam de la tu ni ta, no kayak uban tadi ya.
0: Iya, kayak uban lagi,
1: Kalau kayak uban ko namu ya nanti bu, kalau kayak uban ya uban, kalau kayak uban ko nanti uban ya kalau.
0: Iya, hilang uban ya.
1: Jadi dia punya bu ya kayak uban ko.
0: Iya.
1: Salam kompak lah, salam Aldiga di Jakarta, salam ya.
0: Jadi,
1: kalau kawinan nama-nama, waktu itu salah rekek lo kan.
0: Iya. Jadi, jadi.
1: Ya lah, salam ya, kalau itu. Saya tuh, saya buka pintu tuh.
0: Tadi kayak uban yang buka pintu.
1: Nah, kok ada kak lagi tuh sentak punya?
0: Oh, nonen.
1: Wan atau wan jadi terlihat atau buka saya terlalu lega.
0: Iya, makasih.
1: Oh, lo pulang, lo pulang wala dah.
0: Halo siapa? Wan nonen.
1: Ya, lalu studio ay.
0: Iya, lalu studio.
1: Oh, undang ke kos ya, manuan kau komersi terlihat.
0: Iya, iya.
1: Ya lah kalian, salah-salah untuk kurban aja, aja pemanah kalian.
0: Jadi, iyalah, makasih banyak.
1: Lah, di pokoknya menang ke sepuluh, itu lah sedap salam spesial lah, Kak.
0: Jadi, iyalah, makasih banyak,
1: aja.

0: sampai minit lah ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Putri Sago, bak akabanyo.
1: Mana bingkai depan awak lagi tadi Doni?
0: Hey, bak
1: lapaya.
0: Bak kabe mana? Pintu mak hitam sabanta, kau ya di belakang mak hitam jadinya.
1: Sebelum sabanta bang ambu tadi nama su tadi Doni yang.
0: Nih, mbak Alenyo itu bilang deh.
1: Soalnya itu lah nggak diundang.
0: Tunggu lo, lagu lalu ke azan lah.
1: Tidak jadi. Lagu apa aja lah?
0: Apa lah?
1: Kasih ke umuh.
0: Apa?
1: Allah cukup umuh.
0: Allah cukup umuh.
1: Ayo.
0: Aku nunggu mangan. Tu mangan mana yang kalau lah cukup umuh tu?
1: Kalau saja lah punya penuh ni.
0: Ayo.
1: Aku dulu sama hitam santa kalau cuci umur hitam ya.
0: Yo.
1: Ada lagunya ni.
0: Tunggu lo. Rasanya batang lain manganya ko. Allah cuci umur. Lain. Iya Anggi. Ya.
1: Kalau ni untuk Uni, untuk Wononen, untuk Mito, untuk Mambo, untuk Bopang yang lagi mendengar.
0: Ini lah lewat umur ni. Jadi salah jalan.
1: Salam kompak, salam badan sana ini.
0: Jadi,
1: salam kompak, salam badan sana ini.
0: Jadi,
1: yang tidak tersebut salam kompak yang lah masuk, yang akan masuk sudah aku salam kompak dari Putri Sago. Spesialnya seluruh pendengar radio bahan tanpa terkecuali di mana Barado ya ini.
0: Itu Maitam spesial lah tu, anggil apa pantun cie Maitam.
1: Pantun malam besok malam
0: Rabaah ya. Salah wa ya. Salah wa rupanya.
1: Awak tu lama mepet, kerana awak tu mepet lagi pantun.
0: Iyo.
1: Jadi. Halo ni.
0: Iyo, makasih lama gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Iya di sana penangan kita jeda dulu di sana ya, kita ikutan dulu suara azan untuk warga Perempanjang, Batipus, Puluh Kotor dan sekitarnya.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana

0: pasti.
1: Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungan, Kota Padang Panjang.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
5: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Wahana.

0: Pande rancak ni anak gadis sial aku. Rambut panjang sampai ke tumit. Gigi putih bentuk rami. Kadang-kadang bentuk orang nendak pernah baik. Susah awak kamu cik je malah. Dia. Kamu dia. Ongih bala dia. Dia.
1: Eh lelok lu sekatik muncung daya dah mengecil no dan ongih.
0: Pucuk dicinta ulam pun tak tiba. Mancik mati dia tekeran dia dia.
1: Eh, mengau dah sama nanya. Kau mengau dah sama nanya kini. Kau mendekat-dekat kau, Den.
0: Indah dia.
1: Mana uang lu dah?
0: Siapa nama dia? Lah boleh kenalan.
1: Imar.
0: Siapa?
1: Simar.
0: Oh, Siwar.
1: Eh, leh bakal ingu dah. Simar.
0: Ah, Simar. Ah, Simar, ya. Telingu dah kau dua sebelah. Ah, jadi agak berlain.
1: Eh, dah. Kau mengau dah kau mendekat-dekat kau, Den, kau.
0: Ibaratkan bunga setengah tangkai. Kabau nan baru seikua. Kumbang dan baruan namai kua. Niat jom kau si Uda, ia kemalam marah dia mah. Alah bapu nyo kau dia.
1: Oh no no, tidak ya, tidak ya. Den mandang ngakabau dah lah babi ni dua.
0: Eh, itu kabar-kabar batang kerambian dah ada batu tanggung jawab itu. Uda lu nampak babi ni lah.
1: Eh, bang Ece,

0: di situ tuh sih ya. Ah, jua kau udah agak makan, lain sanggup udah agak makan bini limo.
1: Eh, batanang nih cik tuh dia. Kalau balaki ya udah, gaji udah 5 juta sebulan. 20 juta udah agian kan dia?
0: Eh dah, sana kan gaji udah sih 5 juta, ya dari mana 5 juta lah udah cari?
1: Udah utangan bagaimana?
0: Eh, ya kan iyo gede dah.
1: Banyak cara lain indak ke bukit lurah nak kemadaki dia. 5 juta gaji udah tu, 20 juta untuk adik. Kalau indak udah agi besok tu toko empuk kaki udah.
0: Keda daripada utang-utang udah daripada kata jual. Lo baju udah gara-gara magi ada waden ku balanjo ndak usah reda.
1: Itu bentuk pengorbanan udah tu dia. Supaya dapat bunga na setangkai. Supaya dapat batang kabau na setengah. Tentu terlalu panjang pengorbanan udah tu adik.
0: Dawini nanduo nanuda pakai kini kok kau dapangan. Ada nak taluk di sarang-sarang urang doda. Ada nak taluk ke bagarume-garume sanga pasar doda.
1: Itu isu-isu kucing aye tu madi. Nang kini kau udah ndak ada babini. Udah Mister Jomblo, ya. Ah, jadi kini kau ke malam maradi ya. Kira-kira dia hati jantung limpo yang padua dia apa? Lai kau ke baterimu capek saja kita nikah.
0: Maaf Yoda, sorry. Aku tidak sudi untuk jadi bini ketigamu.

0: bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan nih ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes. Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya ala, untuk anak kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukup, mah. Piring galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala.

0: Nangka peralu jo piriang, galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri. Namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Cah, liatlah capek.
2: Ode, ode, wakah, wakah. Wahana.

0: Acara 3,2 Ban FM. Ini Sana Pandangan masih di Marapalam di Malam Nangko ya. Yalah, kita masih menunggu di sana beberapa orang penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yo, Pak De. Yalah, Marapalam oleh Pak De. Pak De. Lapiak gurau.
1: Iya.
0: Jadi.
1: Alam terpelam
0: yang jadi.
1: Jadi kelala dari lupa apa?
0: Iyo.
1: Jadi dah.
0: Iyo.
1: Wanjai. Sekarang ada alam.
0: Iyo.
1: Uban.
0: Iyo.
1: Petikan juang. Harita.
0: Iya.
1: Mana nama dua kalau alam sebelumnya apa?
0: Jadi. Itu saja deh. Tak kekajai. dia. Lapiak gurau tadi Pak De. Lapiak gurau. Jadi. Dia lah. Ila Pak De, makasih banyak. Iya Dek, wakatu deh Maya. Kita selesainya. Jadi Pak De, tunggu lagunya Pak De. Salam untuk Bu Dewa lagi di si Koko.
2: Iya kurang ya. Halo, lolok.
0: Sedang mana? Ke Solo?
2: Lolok.
0: Sambil dengan silai, ha? Iya, lah. Salam untuk Bude. Semoga sehat selalu, Pak De, Bude. Aman, amin. Nah, iyalah.
2: Kalau puncu, Pak Bilo, ini yang saya
0: lihat. Iya, halinnya jadi lah, ya. Habis kok diatur jadwal, kok?
2: Iyalah,
0: Pak De. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Ayo lalenya itu lah ngasih daal kau Pak De, tapi jak kabel tu Pak De. Alun masuk aja lah. Iya. Aku tu tambahnya tadi, talai mah nak dapat auto yang tadi tu. Pulang.
2: Lari ojek ni cakap tu lah.
0: Iya, nak tungguannya dan nak ojek mantan orang lain tu.
2: Aku bebe lu acu acu macam ni. Bebe
0: ojek. Iya. Alah. Ayolah.
2: Ini mau tak Pak dia sampai yang.
0: Iya.

0: Ininya berdua nak dorong.
1: Iya, iya. Oh iya, senang, senang hatinya dek kira-kira.
0: Tak putri kan juang nongkek, nak dia lihat nongkek. Anak tadi nak di selamat tu.
1: Iya.
0: Tak aduh, ya, ya, aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Luru yang salah, Jawa.
0: Tanya buat dia,
1: yo yo yo.
0: Iya macamnya lah kalau kita jual. Dua katanya anda dol dah. Tahu lebih tahu enam boleh.
1: Iya.
0: Enak. Kau nak kalau mana?
1: Jadi kesalaman antar berkat. Iyalah. Ini senang pandangan dari Pak D ya. Ah, untuk Daal, masalah Daal. Ah, penutup pintu Daal kok. Capeklah Daal. Ah, indak Daal rupanya lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dicatik aku.
1: Aziza, Aziza ikan Pak D ya.
2: Aziza. Ah, harus dihormati lah, Uni. Karena tua amat.
1: Iya, iya.
2: Tangih di rantau ke ini dari Zalmon.
1: Tangih di rantau?
2: Iya.
1: Tangih di rantau. Bapak aku menangih di rantau. Si Aldi nak menangih.
2: Enggak tahu lah ini.
1: Si Aldi. Iya, si Aldi sanang ya lah dapat ayang beb, dapat orang rumah. Iyalah, kabar kau. Iya.
2: Terima kasih, maka saya tahu sama Bu De.
1: Iya.
2: Saya nak pasukannya yang ada di kantua. Maka saya selalu pun keluarga.
1: Iya.
2: Ibu Dokter Nino Mansani. Perantau Minang yang ada merantau-rantau di Masa Jawa Barado. Iya. Nah, itu untuknya Pak Aldi, Yusri Tercinta. No, Kak Wiwit, Kak Deli.
1: Jadi,
2: Abdi bukti kami aja lah ini.
1: Jadi, oke.
2: Okay. Ada satu untuk istrinya Kak Aldi ini.
1: Jadi.
2: Sama Kak Alda, Pak Dono sama Kak Nino.
1: Jadi.
2: Nah, makasih banyak ini cantik aku.
1: Yo, sama-sama Aziza.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
2: Kacau ni muka pemanis.
1: Ah, iyalah. Ya, di sana pandangan dari Aziza di sana ya, minta tangih di rantau. Ah, iyalah, di belakang Aziza di sana masih ditunggu pada telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Salam,
1: ayo. Marapalam, Mak Lejo.
3: Ayo, minta lah itu minta marapalam,
1: Ah, kabar jo kini ko.
3: Kabalai.
1: Lagi hujan dari di bawah.
3: Tidak ada hujan.
1: Tidak ada hujan kini, cerah di bawah ya. Hai, hai, hai, hai. Ayolah, lanjut lah jago aja apa kini ko?
3: Jago apa tadi lagu alam. Alam cukup umur.
1: Iya ya.
3: Ayo untuk lagu itu kalau dalam dua dalam ini aja lah.
1: Tri.
3: Iya. Ada lagu Belabuh Pelaminan.
1: Belabuh Pelaminan. Unik ada bala. Tunggu Santa. Belabuh di Pelaminan ya. Menyambung lagu Petri Sago mah ya.
3: Iya itu ya. Ya cukup semua.
1: Iya, Belabuh di Pelaminan. Lai aja. Hai, salam lah jo. Jadi jauh suara jo kini ko.
3: Salam masuk tadi saya.
1: Jadi, iyo, iyo. Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geng ke ujung makin hilang suara Jo. Mangga Jo. Masa suri. Masa suri aja ke lawin. Lain tak tahu enam tu. Curiga lo awak sedang mancing ikan, lupa menjalo ikan. Alah, iyalah Jo, spesial untuk Trisago ko. Enak ni kan di Palalar jawab dah.

0: janganlah nak jadi kami makan durian doh. Arak-arak camih aja menunggu. Yalah. Cuaca dia nak rancak je kami itulah. Awak dek apa? Kendaraan nak lo aduh-aduh kan. Yalah. Bila-bila. InsyaAllah. Cukup umur, panjang umur, murah rasa ki, sehat badan. Sampaikan mi di bawah. Yalah. Terima kasih banyak aja lah baga buang malam ko. Salam untuk Ucok. Yalah. Assalamualaikum. Lupanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Bahana FM aja. Yalah, terima kasih banyak aja ya. Lapa gabung di malam nangko nusana ya. Ada jo lain yang kamu nutup pintu kita di malam nangko di belakang aja. Balabuah di pelaminan lagu aja kini ko. Terakhir ko bang seleb kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam sarehalan alhamdulillah ala lenya.
0: Alamak, guliang-guliang lah dulu lah lenyo. Iyo, mbak ala tu.
1: Tadi sebelum si ada umpan buka pintu.
0: Iyo.
1: Ada ala tetamu tadi itu.
0: Iyo, orang mantan lanjo ah. Iyo, alai. Iyalah, lagu selalu lagu lalai. Gue capek diputarkan. Oi.
1: Halo.
0: Oi.
1: Lagunya si Azizah tadi dah al kami tak zalmon itu. Mana ni minta kawan dah al salah saleha Android.
0: Android lah jadi.
1: Sauleh ya saleha.
0: Ane ya saya sauleh dan terakhir ya. Nomor barako ha, itu lah dia dah al tu.
1: Nomor 9.
0: Iyo. Jadi dah al aman tu. Iyo. Iyo. Iyo. Alah. Iyo. Iyo. Iyo. Iyo.
1: Iyo.
0: Iyo. Iyo. Iyo. Iyo. Iyo. Iyo. Iyo. Iyo.
1: Jadi falalah temang ada di siramnya
0: saleha. Ada
1: di muka saya di siramnya ada di gadis falalah.
0: Iya lah.
1: Mangannya berang saleha.
0: Anta mangannya berang tu.
1: Siramnya kapa bang selep masa selep ke siramnya iya saleha ya.
0: Iya.
1: Ada tu minta ustinya ada antahan di berangnya kada
0: saleha. Iya.
1: Asal sudah kau ada request saja si wanjen saleha.
0: Mungkin.
1: Lagu pop
0: inisialnya Sionan sudah apa? Indah untuknya nak lagu nostalgia biasa. Soalnya ni kau lah request lo kan?
1: Asalamnya lah untuknya si Opung Sian Suri seleha ya.
0: Iya.
1: Boleh datang dan Surat Tanjung seleha.
0: Jadi.
1: Surat Tanjung seleha dia ada al tidak tu yang kau bangga buang seleha.
0: Lain.
1: Pat- ya, malam pun tak ada ni di laman takpai ni si Onen gak buang ya.
0: Iya. Patang lain di pantun lain gak buang ni tak. Di pantun lain apa gak buang ni tak?
1: Ya, di pantun lain. Oh, si Jack. Si
0: iya. Iya, Bang Jack, Bang Jack.
1: Ada apa pantun ke petang tu
0: lah? Lain.
1: Iya dah. Hal ni tak ada kau gak buang dia cara pantun lah seleha ya.
0: Iya.
1: Untuknya si Putri Tago tadi seleha ya.
0: Iya.
1: Kurang kazan magari tadinya banyak lah kecek. Jadi dia lah yang pada bakang selep si Putri Tago tak seleha.
0: Iya.
1: Ayah pandai sikit pun tak tahu kau nggak buang lah seleha.
0: Tak tahu.
1: Ayah anda lah sering ayah tapi salam seleha ya.
0: Jadi.
1: Mama lawan tak tahu kau nggak buang untuk ngajak tadi. Tak seleha. Kasihan deh lu untuk si mama. Kau kalau nak tak pintu dah aku seleha ya.
0: Iya.
1: Untuknya si nanti Bali leman.

0: mulia Mahika Baya.
1: Mm-hmm.
0: Tiro sana di pariaman gini tidak di kebun sekolah yang ada selehaya.
1: Iya.
0: Untuk nyo si ya salam salam nyo lepas seleha APG kacang upah ke selehaya.
1: Iya.
0: Untuk nyo kayak upah ni tadi mak hitam di bubang ya selehaya.
1: Iya.
0: Wita mangguang nak dah lupa ngabuang ni selehaya.
1: Oh, nak dah lah ya.
0: Si unyang si tanjuang si pangapapian man ni selehaya.
1: Jadi
0: adik putih kami salah sedenyawanya selehaya.
1: Jadi
0: salah apa bang selep menang apa di tadi.
1: Nanya.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lama kasih banyak Da'al ya. Ya jangan sampai naik-naik emosi Da'al. Makasihlah Da'al abang gabung pada detik pintu kita di malam nangko ya. Yalah, terima kasih banyak untuk Gai Uban, Uniga Dipalala, Anissa, ya, Putra Tebet, Mak Ambo, Mak Hitam, Pak D, Azizah, Jamunir, Bang Seleb ya. Yalah, terima kasih banyak atas atensinya di sana di acara kita di Marapalam di Malam Nangko ya. Yalah, mohon maaf kok gara-gara kita nandak pasti tampiknya di sana ya. Ado ampek buah lagu nan kita barikan tu di sana nalah bagabung di Malam Nangko. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan esok kita bisa masuk balik ya di kami pakan di muka di sana ya. Adalah pihak gurau, tangih di rantau, belabuh di pelaminan dan sayuk sauleh di sana ya. Lagu kirim-kiriman di sana nanalah di sana minta sementara kau ya. Ya lah, masalah mohon pamit, mohon maaf di sana dia jangan kau. Setelah aku ada lagu-lagu nostalgia kita hadirkan. Untuk hari Kamis kini di sana spesial lagu-lagu Indonesia ya edisi 90 sampai 2000-an. Yalah selamat menangankan kita jelang malam bersama kami sampai jam 23 di malam nangko. Di 103.2 Ban FM Rancak Banang.

0: Saya terima menikahi Dila Aulia, anak kandung bapak, dengan maharnya 1 gram emas tunai karena Allah.
1: Sah.
2: Sah.
1: Sah.
2: Alhamdulillah.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang.

0: Rancak Banah.
1: 100,2 Bahan FM.
2: 100,2 Bahan FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Banah.

0: Si bunda, senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada, langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di muka kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah sih pak. Uni ke memborongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian ke membeli isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Ah Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
5: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
3: Upi,
4: yo,
3: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
4: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
3: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
4: Biar Upi makin cantik gitulah.
5: Mari berhias sambil menabung hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
6: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Pahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.